0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaitoraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku amin amuke, aku Indonesia.
5: Tidak berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Pikon, alat musik tarik tradisional khas Pegunungan Tengah Papua, berasal dari dua suku kata, pikon dan ane, yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik, cenderung mirip suara burung, air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Sali, pakaian adat perempuan Balim yang belum menikah dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia bagian timur. Sali terbuat dari sejenis tumbuhan, masyarakat setempat biasa menyebutnya tumbuhan kem. Seiring perkembangan zaman, sali yang dulunya hanya berwarna coklat mirip daun kering, kini diberi warna sesuai kebutuhan agar

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Pepongoten berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: 97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat siang untuk Anda. Selamat berakhir pekan untuk hari ini ya. Di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Ya, dan kami juga informasikan bahwa hari ini di tanggal 8 pendengar, di mana penutupan FBLB 2026 ya. Dan mungkin di tahun ini banyak yang bertanya-tanya ya tentang FBLB, tentang penempatan FBLB di tahun ini. Jadi penempatannya berbeda ya dengan tahun yang kemarin. Nah, kalau sekarang di Walesi ya. Jadi untuk Anda yang mungkin mau menyaksikan untuk FBLB di yang tentunya dilaksanakan ya, tepatnya di Papua Pegunungan ya. Jadi untuk Anda silahkan merapat karena hari ini penutupan FBLB Festival Budaya Lomba Bali ya. Jadi untuk Anda jangan sampai terlewatkan untuk Festival Budaya Lomba Bali untuk hari ini.
1: Tahun Baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut Tahun Baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut Tahun Baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Oke, pendengar, berkaitan dengan FBLB atau Festival Budaya Lembah Balim ya, yang ke-34 tahun 2026 akan di ini diselenggarakan ya di Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya, dan pelaksanaannya dari tanggal 7 sampai tanggal 8 Agustus. Nah, kami informasikan bahwa formasi FBLB tahun ini adalah meniadakan perang-perangan dan diadakan pada dua tempat, yakni open field di Distrik Walesi untuk beberapa kegiatan atraksi dan close field di pelataran kantor Bupati Jayawijaya berupa pameran kuliner, UMKM.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

97,1 Pro 1 dari Wamena. Selamat siang untuk Anda, dan saatnya kami mengajak Anda untuk memasuki acara lagu daerah. Ya, jadi untuk Anda seperti biasanya 1 jam ke depan, untuk Anda yang mau request lagu boleh bergabung di line interaktif kami di jalur WhatsApp ya, di 0811 482840. Dan pendengar, kami informasikan ya untuk FBLB yang diselenggarakan di tanggal 7-8 Agustus 2026 di Distrik Kwelesi, Kabupaten Jayawijaya. Nah, formasi FBLB tahun ini adalah meniadakan perang-perangan dan diadakan pada dua tempat, yakni Open Field di Distrik Kwelesi untuk beberapa kegiatan atraksi, dan juga Close Field di pelataran kantor Bupati Jayawijaya berupa pameran kuliner, UMKM, dan Noken Street Fashion. Nah, panitia dan pemerintah mengusung tema sentral untuk FBLB tahun 2026 adalah Balim Culture Village Experience dari Jayawijaya untuk dunia. Nah, yang beda dari FBLB sebelumnya adalah tahun ini dalam launching perdana disebutkan bahwa semua proses administrasi melalui online, misalnya registrasi peserta, pendaftaran para turis, dan lainnya. Nah, kami juga informasikan ya, ternyata pemerintah berharap agar kegiatan FBLB ini dapat menyediakan ruang kepada penonton untuk mendalami kebudayaan Wamena. Nah, juga pendengar, Papua Pegunungan, dan selain itu, setiap peragaan event diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana transfer of knowledge dan juga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan penghasilan bagi para pelaku usaha. Ya, semoga semua kegiatan yang dilakukan oleh panitia dan pemerintah daerah dapat membawa hasil signifikan untuk pembangunan daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

0: Hai bro, mau masa depan yang suram?
1: Tidak bro.
0: Tidak.
1: Tidak.
0: Jangan sia-siakan masa depanmu dan hidup kamu. Katakan tidak pada narkoba.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
1: Hey, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
8: Papi, ayah areng tanang ku cebut padi ria ngerok laktong berumare he dekat masekat ngelok papi.
9: Aduh kak, singko kan ledur nyongok film Cinta Fitri. Jadi ruwe si torok singko. Ledur kan?
8: Ledur, gaya na bintang film seetero. Tetap

Selamat mendengar di mana-mana Anda berada. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk menantikan warta berita dinamik olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kita akhiri untuk lagu-lagu daerah untuk siang hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min Jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cass, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Proto GRRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzonspor Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Peroni yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Peroni unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready.
2: John and Dustin.
3: Tenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion. Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
4: Thank you guys for staying and cheering us on.
3: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, tenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
5: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
6: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
3: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Han Yu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nikov dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
1: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.

0: C26. Dari Jakarta, Nia Ratnuli Tinoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hinh pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Herdman pada laga tadi malam? Dan berikut kami sim ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya. Karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk persaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang, menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esport Nation Cup 2026. Kompetisi esport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Serem sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: di hatimu.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kan ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, di mana-mana Anda berada, pukul 14 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, siang hari ini juga ya, kami mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut dari Pro 1 RRI Wamena. Tapi sebelum itu pendengar, kami ingatkan untuk Anda bahwa ini tadi ada informasi mengenai tentang informasi yang terjadi di FBLB Festival Budaya Lembah Balim ya. Ya, untuk Anda yang ada di lokasi FBLB untuk tetap berhati-hati ya, dan tentunya selalu mendengarkan arahan dari petugas untuk melakukan evakuasi yang masih ada di tempat kejadian ya, tentunya di Walesi.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.
3: Menjaga kebersihan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus...

Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan. Wakil Menteri Pariwisata RI secara resmi membuka Festival Budaya Lembah Balem 2026. Ketua MRP Papua Pegunungan menegaskan laporan Ismail Aso ke KPK tidak mewakili lembaga MRP. Dirangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Saudara Wakil Menteri Pariwisata RI membuka festival ke-34 di Wamena. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Wamenpar RI Enilu Puspa membuka perhelatan budaya tahunan Festival Budaya Lembah Bolem FBLB ke-34 tahun 2026 di Distrik Walesi Kabupaten Jayajaya Jumat 7 Agustus kemarin.
1: Dengan mengucapkan syukur yang luar biasa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka Festival Lembah Bolem yang ke-34 dengan resmi saya nyatakan dibuka.
2: Festival budaya bertema Dari Jayawijaya untuk Dunia tersebut juga dihadiri Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantoro, perwakilan Gubernur Papua Pegunungan dan Bupati Jayawijaya selaku penyelenggara. Pembukaan festival tersebut ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nilu Puspa dalam sambutan pembukaannya mengatakan, FBLB adalah agenda pariwisata unggulan di Kabupaten Jayawijaya yang secara konsisten masuk dalam daftar 10 besar Karisma Event Nusantara atau KEN dari Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata akan selalu siap untuk mendukung maupun berkolaborasi dalam berbagai festival, sebab pariwisata tidak hanya tumbuh dari kekayaan alam dan budaya, tapi juga atraksi-atraksi yang ditampilkan.
1: Kami tentu selalu siap untuk berkolaborasi, selalu siap untuk mendukung berbagai festival, karena kami meyakini bahwa pariwisata tidak hanya tumbuh dari kekayaan alam dan budaya yang dimiliki saja, tetapi juga dari atraksi-atraksi yang dihadirkan kepada para wisatawan. Karena atraksi ini atau seperti festival seperti ini memberikan pergerakan ekonomi yang luar biasa, baik tidak hanya kepada masyarakat umum, pemerintah, tapi juga kepada pelaku seni budaya sampai dengan UMKM. Semuanya akan merasakan pergerakan ekonomi dari festival seperti ini. Itulah esensi dari pariwisata kita, adalah yang memberikan dampak kepada semua sektor.
2: Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Asisten 3 Sekda Lukas Kosai mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan turut bangga dengan event tahunan FBLB karena tidak hanya dikenal di Indonesia tapi juga di mata dunia. Kehadiran para tamu luar negeri menjadi bukti bahwa budaya masyarakat Papua di Jayawijaya memiliki nilai yang tinggi untuk menarik perhatian. Gubernur juga berpesan budaya tidak hanya ditampilkan dalam pentas, akan tetapi harus tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari dan diwariskan kepada generasi mendatang agar budaya tetap lestari di kehidupan sosial masyarakat.
3: Budaya tidak boleh hanya ditampilkan di atas panggung, tetapi harus hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita harus mengenal bahasa daerah, menghormati adatnya, mencintai tanahnya, dan bangsa menjadi orang Papua. Kalau generasi muda kehilangan budayanya, maka kita akan kehilangan akar yang selama ini membuat.
2: Usai seremonial pembukaan FBLB dilanjutkan dengan pertunjukan berbagai tarian tradisional dari sejumlah grup tari dan sanggar seni di Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan tersebut dilanjutkan di depan kantor Bupati Jayawijaya berupa Nogan Street Fashion dan Coffee Festival 2026.
1: Dengan mengucapkan syukur yang luar biasa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka Festival Lembah Bolem yang ke-34 dengan resmi saya nyatakan dibuka.
2: Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Saudara, Festival Budaya Lembah Bolem ke-34 resmi dibuka. Bupati Jayawijaya ajak dunia kenal budaya Papua Pegunungan.
4: Festival Budaya Lembah Bolem atau FBLB ke-34 resmi dibuka di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Jumat 7 Agustus 2026. Pembukaan Festival Budaya Tahunan ini dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Menteri Koperasi Republik Indonesia, unsur Forkopimda, tamu undangan, serta wisatawan domestik dan mancanegara. Dalam sambutannya, Bupati Jayawijaya Atenius Murib menyampaikan ucapan selamat datang ke pada seluruh tamu.
5: Festival Budaya Lembah Bolem bukan sekedar ajang tontonan atau hiburan semata, namun merupakan manifestasi nyata dari upaya kita menjaga, merawat, dan melestarikan warisan leluhur yang begitu luhur melalui festival ini. Kita memperlihatkan kepada dunia bahwa di balik modernisasi yang berjalan, nilai-nilai adat, persaudaraan, kebersamaan, dan kedamaian masyarakat adat Hubula tetap berdiri kokoh. Tidak terasa, penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Baling tahun ini sudah 34 kalinya dilaksanakan. Di mana sejak awal tempat pelaksanaannya tidak selalu menetap di satu distrik, tetapi telah dilaksanakan pada beberapa distrik di Kabupaten Jayawijaya, seperti pelaksanaan tahun lalu di distrik Wulimo, dan tahun ini kita selenggarakan di distrik Wulesi.
4: Bupati Atenius Murib menegaskan, FBLB bukan sekedar ajang hiburan dan tontonan. Festival ini merupakan upaya nyata menjaga, merawat, dan melestarikan warisan budaya masyarakat adat di tengah perkembangan zaman. Melalui festival ini, dunia dapat melihat bahwa nilai-nilai adat, persaudaraan, kebersamaan, dan kedamaian masyarakat adat di Lembah Baliem tetap terjaga hingga saat ini. Pelaksanaan FBLB yang ke-34 ini, lokasi pelaksanaannya sengaja digilir dari satu distrik ke distrik lain. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah mempromosikan budaya dan potensi wisata Jayawijaya. Selain di Walesi, rangkaian festival juga diisi Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion yang diselenggarakan di depan kantor Bupati Jayawijaya, serta akan ditutup dengan karnaval budaya pada Senin mendatang. Bupati juga mengajak seluruh peserta menampilkan pertunjukan terbaik dan mengimbau pengunjung menjaga kebersamaan, keamanan, ketertiban, serta kebersihan selama festival berlangsung. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berharap melalui FBLB ke-34 ini budaya dan tradisi masyarakat adat tetap lestari serta semakin dikenal masyarakat nasional maupun internasional. Dari Wamena, Supriyadin melaporkan.
0: Saudara Ketua Panitia Engelbert Surabut melaporkan FBLB ke-34 digelar 2 hari di Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
4: Pada pembukaan Festival Budaya Lembah Baliem ke-34 di lapangan Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat 7 Agustus 2026, Ketua Panitia Angel Surabut menyampaikan laporan kegiatan di hadapan para tamu undangan. Dalam laporannya, Angel Belt Surabut mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena festival ini dapat kembali dilaksanakan.
6: Pertama-tama, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Festival Budaya Lembah Baliem yang ke-34 tahun 2026 dari tanggal 7 sampai 8 Agustus. Kegiatan Festival Budaya Lembah Baliem ini akan berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 7 sampai 8, mementaskan 6 sanggar tari yang akan menampilkan atraksi sosiodrama, tari-tarian, karapan babi, permainan musik pikon serta permainan sitoko dan uraran. Jumlah sanggar tari yang akan tampil sebanyak 300 penari. Lomba karapan babi sebanyak 9 peserta. Lomba musik pikon sebanyak 14 peserta. Lomba sitoko dan uraran sebanyak 30 peserta dan target kunjungan wisatawan asing tahun ini sebanyak 400 orang.
4: Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa Festival Budaya Lembah Baliem tahun ini akan berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026. Selama 2 hari tersebut akan digelar berbagai atraksi budaya. Ada 6 sanggar tari dengan jumlah 300 penari yang akan menampilkan atraksi sosial, drama, dan tari-tarian. Selain itu, akan ada lomba karapan babi dengan 9 peserta, lomba musik pikon dengan 14 peserta, serta lomba permainan tradisional sikoko dan puradan dengan 30 peserta. Engelbert Suraput juga menyampaikan bahwa jumlah wisatawan asing tahun ini sebanyak 400 orang, yang target awalnya sebanyak 200 orang. Peningkatan target ini juga diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sanggar seni yang terlibat dalam festival. Reri Wamena, Supriyadin melaporkan.
0: Saudara Ketua MRP Papua Pegunungan menegaskan laporan Ismail Aso ke KPK tidak mewakili lembaga MRP. Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP Provinsi Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi menegaskan laporan anggota MRP Pogja Agama Ismail Aso di KPK Jakarta tidak mewakili lembaga MRP Papua Pegunungan.
7: Beliau lakukan tadi pimpin demo ke KPK, menurut saya sebagai Ketua MRP, saya nyatakan itu tidak sah.
2: Ketua Majelis Rakyat Papua MRP Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi mengatakan, MRP secara lembaga tidak pernah memberikan mandat kepada Ismail Aso untuk berorasi atas nama masyarakat Papua Pegunungan di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MRP Papua Pegunungan Agus Hubi kemarin sebagai respon atas aksi demo yang dipimpin Ismail Aso di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta Jumat siang kemarin. Dalam aksi itu, Ismail mengadukan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi APBD tahun anggaran 2025 dan 2026. Ketua MRP Agus Hubi mengatakan, MRP secara lembaga tidak pernah mendelegasikan mandat kepada Ismail Aso untuk melakukan pengaduan ke KPK terkait kinerja keuangan Pemprov Papua Pegunungan.
7: Saya klarifikasi, saudara Ismail Aso adalah anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan. Beliau lakukan tadi pimpin demo ke KPK, menurut saya sebagai Ketua MRP, saya nyatakan itu tidak sah, karena kami belum mengeluarkan izin untuk beliau lakukan demo KPK. Oleh karena itu, saya atas nama Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan dengan kode etik atau tata tip MRP, saudara benar-benar melanggar, dan juga saudara Ketua KPK Republik Indonesia tidak perlu menangkapi, dan juga kalau ingin menangkapi diutus oleh anggota KPK RI ke Papua Pegunungan, dan kita duduk bersama dan kami akan berbicara.
2: Oleh karena itu, kepada KPK, Ketua MRP Agus Hubi meminta agar tidak menanggapi sepihak pernyataan dan laporan anggota MRP Ismail Aso. Jika KPK hendak merespon Ismail, Agus Hubi meminta untuk datang ke Papua Pegunungan dan menemukan fakta sesungguhnya. Selain itu, Ketua MRP juga meminta masyarakat di Papua Pegunungan tidak terhasut atas tindakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota MRP Papua Pegunungan di KPK.
7: Saya atas nama ketua menghimbau untuk Kabupaten Jaya dan juga 8 Kabupaten Pegunungan dan saudara-saudara tidak perlu menangkapi apa yang saudara Ismail Aso lakukan di demo di KPK tanggal 16 Juli kemarin. Kami sudah tanda tangan di Provinsi Induk, seluruh MRP 6 Provinsi, seluruh DPRP 6 Provinsi, seluruh BP3 OKP seluruh 6 Provinsi. Kita sudah tanda tangan MU dengan KPK, saya diizinkan untuk KPK, tolong kirim ke anggota KPK RI ke Provinsi Papua Pegunungan dan duduklah kita periksa bersama-sama.
2: Selain itu, Ketua MRP juga mengatakan Ismail Aso adalah anggota MRP Papua Pegunungan aktif pada Pokja Agama, namun sudah 2 tahun 5 bulan yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas di Papua Pegunungan. Untuk itu, ia meminta yang bersangkutan kembali ke Papua Pegunungan dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi kali ini Sabtu 8 Agustus 2026. Anda juga bisa mengakses berita online kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagili mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa Revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menja-

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
1: Wow!
0: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tahu nih, kok mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sama sekali di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Selanjutnya lantunan lagu-lagu islami akan hadir menyapa Anda di 97,1 MHz. Tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, terkhusus buat saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita dengarkan kumandang asal maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bung Agus mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Wamena. Semoga saja amal dan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lantunan Islami kurang lebih 30 menit kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti Warta Berita Gema Papua, dan kali ini RRI Nabire menjadi presenternya.

0: dalam dialog bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Papua. Heri Beatrix Monin kepada Badan Legislasi DPR RI yang telah membuka ruang dialog bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Papua.
1: Ada empat unsur sosial di dalamnya secara menyeluruh terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan juga hak kewajiban masyarakat hukum adat. Namun di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bidang dan PP 106 dan KAP 107 telah mengaturnya dihapus. Oleh karena itu, bagi kami menyarankan agar RUU masyarakat adat ini harus disinkronkan dengan ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus yang berlaku di Provinsi Papua sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma dan aturan atau secara khusus undang-undang dan juga tidak menimbulkan konflik norma maupun kepentingan serta mengurangi kewenangan yang telah diberikan kepada Provinsi Papua. Karena di dalamnya telah disampaikan materi muatannya, tetapi itu juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun

0: menetapkan dua catatan utama untuk RUU Masyarakat Adat dengan mendorong agar memasukkan kekhususan Papua tanpa mengabaikan aturan yang telah berjalan maupun menolak peningkatan keseragaman aturan adat lantaran Papua memiliki lebih dari 250 suku dengan karakteristik budaya yang beragam, terutama yang mengatur subjek hukum dan definisi orang asli Papua berdasarkan garis keturunan.
1: Oleh karena itu, dalam kekhususan ini, kami minta definisi kekhususan terkait orang asli Papua harus, tadi saya bilang, tidak menyamaratakan secara nasional rencana pembangunan ini, tapi secara khusus di Papua harus dilihat dari karakteristik orang asli Papua di Provinsi Papua, sehingga definisi orang asli Papua itu harus benar-benar diperhatikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi definisi dari garis keturunan yang telah berlaku di dalam masyarakat hukum adat orang asli Papua. Mungkin itu beberapa penyampaian saya terkait dengan materi yang telah diberikan. Masih banyak sekali, tetapi mungkin nanti kemudian akan berkembang dalam diskusi karena nanti moderator akan menghentikan bicara saya. Terima kasih untuk beberapa muatan yang terpenting. Orang tidak pacaran undang-undang masyarakat adat dengan undang-undang otonomi khusus dan PP 106-107 yang telah diberlakukan bagi pemerintah Provinsi Papua.
0: Erlin juga berharap Balik DPR RI mengakomodasi kondisi sosiologis Papua tersebut ke dalam draft final RUU Masyarakat Adat demi menjamin kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat setempat. Nalik Saulia melaporkan.
2: Guna mencegah peningkatan kasus DBD di Kabupaten Biak Numfor, Dinas Kesehatan bersama BKK kelas 2 Biak dan Puskesmas Sumberker melakukan pengasapan atau fogging. Simak laporan Ririan dari RRI Biak.
3: Guna mencegah terjadinya peningkatan demam berdarah dengue atau DBD di Biak Numfor, Dinas Kesehatan bersama BKK kelas 2 Biak dan Puskesmas Sumberker lakukan pengasapan atau fogging dari lokasi Kompice dan Kosek 3 Biak pada Jumat 7 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti yang menjadi faktor utama penularan penyakit DBD. Aksan fogging dilakukan setelah adanya informasi mengenai potensi berkembangnya nyamuk penyebab DBD di lingkungan permukiman dan fasilitas sekitar lokasi tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Provinsi Papua, Arin Yuswea, mengatakan berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Biak Numfor, jumlah kasus DBD di Biak Numfor tercatat sebelumnya 121 kasus. Namun hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan setelah adanya laporan peningkatan kasus menemukan tambahan 7 kasus, sehingga total DBD di Biak Numfor kini mencapai 121 kasus dengan 1 kasus kematian. Tersebut perlu menjadi perhatian bersama mengingat Biak Numfor salah satu daerah yang memiliki risiko terhadap penyakit DBD. Kepadatan penduduk juga dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit tersebut. Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Biak Numfor, Dinas Kesehatan Biak Numfor, Lukas Linggi, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat sejak minggu pertama Maret yang berlangsung hingga Juli dan Agustus. Menurutnya kondisi tersebut dapat dikatakan menjadi puncak sehingga diperlukan intervensi dan upaya pencegahan bersama untuk mengendalikan penyebaran DBD.
4: Meningkat sejak minggu pertama di bulan Maret, April, Mei sampai Juli di saat ini. Ini mungkin dikatakan belum puncak dan mungkin terus akan bergerak naik ketika tidak ada intervensi atau tidak ada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan bersama baik oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan juga teman-teman di puskesmas di tempat ini.
3: sebelumnya, Kepala Puskesmas Sumberker Marina Desiline mengatakan berdasarkan data Juli 2026, terjadi peningkatan DBD di wilayah kerjanya, khususnya di Kelurahan Mansinges dengan tambahan 12 kasus.
5: Dan Juli yang lalu itu ada peningkatan kasus, kurang lebih sekitar 12 kasus yang ada di Kelurahan Mansinges. Terima kasih tim provinsi dan tim Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor. Kita boleh berkolaborasi, bekerjasama untuk melakukan PE dan juga melakukan abatisasi. Dan juga saat ini, setelah ini kita melakukan fogging, kami sudah melakukan bagian kami. Kami berharap masyarakat melakukan bagiannya dengan melakukan PSN dan menerapkan 3M, sehingga kita bebas dari demam berdarah. Sekian.
3: Selanjutnya, masyarakat diimbau secara rutin menguras tempat penampungan air, menutup wadah penampungan, serta membersihkan lingkungan dan menyingkirkan barang-barang bekas yang berpotensi menjadi berkembang biaknya nyamuk. Tri Rian melaporkan.
2: Keberagaman di Papua Tengah dinilai menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama. Melalui temu pemuda lintas agama, generasi muda didorong tidak hanya mempererat persaudaraan, tetapi juga berperan aktif mencegah potensi konflik sosial sejak dini. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
6: Generasi muda lintas agama di Papua Tengah didorong menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan sekaligus mendukung terciptanya stabilitas keamanan daerah. Upaya tersebut dinilai penting karena keberagaman masyarakat Papua Tengah merupakan modal sosial yang harus terus dipelihara melalui kolaborasi dan sikap saling menghormati. Hal tersebut mengemuka dalam temu pemuda lintas agama yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi pemuda dari berbagai latar belakang agama untuk memperkuat toleransi, membangun komunikasi, serta meningkatkan sinergi dalam menjaga kerukunan. Kepala Bidang Ekososbud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Simon Tangalayuk mengatakan, generasi muda memiliki peran sebagai motor penggerak pembangunan, sekaligus mitra pemerintah dan aparat keamanan dalam mendeteksi dini potensi konflik sosial demi menjaga keharmonisan masyarakat.
7: Pemuda di kasarama Provinsi Papua Tengah harus saling menghormati satu dengan yang lain di saat menjalankan hari raya yang kedua. Membangun sinergitas generasi pemuda lintas agama Provinsi Papua Tengah adalah motor penggerak senantiasa berkolaborasi aktif dengan pihak kepolisian dalam hal deteksi dini potensi gangguan keamanan menjelang dan pelaksanaan hari raya yang
6: Sementara itu, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Tengah menilai penguatan kolaborasi antar pemuda lintas agama menjadi langkah penting dalam membangun budaya damai yang berkelanjutan. Melalui forum ini, pemuda diharapkan mampu menjadi pelopor toleransi, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan solusi di tengah keberagaman masyarakat. Sekretaris Umum FKUB Provinsi Papua Tengah sekaligus Ketua Panitia Temu Pemuda Lintas Agama Muhammad Syarif menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memperkuat moderasi beragama, mempererat persaudaraan lintas agama, serta mengoptimalkan peran relawan FKUB sebagai agen perdamaian di tengah masyarakat.
8: Jadi kami menyampaikan tujuan kegiatan ini yang pertama, mempererat persaudaraan antar pemuda lintas agama di Papua Tengah. Yang kedua, meningkatkan semangat toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dalam menjaga persatuan dan keamanan daerah. Dan yang terakhir, mengoptimalkan peran relawan FKUB sebagai agen perdamaian dan pelopor kerukunan di tengah masyarakat.
6: Melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir semakin banyak generasi muda yang mampu menjadi pelopor perdamaian, memperkuat toleransi, serta menjaga persatuan sebagai fondasi pembangunan Papua Tengah yang aman, harmonis, dan berkelanjutan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi, Bupati Biak Numfor membuka pelatihan akuntansi dan sosialisasi yang diikuti 150 peserta. Berikut laporan Ogi Pinontoan dari RRI Biak.
9: Cukup dengan laporan yang mengatakan perkenalan kami yang ada di depan ini, tetapi juga mewakili semua yang ada di Biro KSL membuka secara resmi pelatihan pengelolaan koperasi pada hari ini dengan kita punya TIFA secara bersama-sama.
10: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansinembra membuka kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penerimaan berbasis risiko dan peraturan Menteri Koperasi nomor 2 tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi serta pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi simpan pinjam berlangsung di KSL Grand Ballroom Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor tersebut diikuti 150 peserta. Bupati Markus Octavianus Mansinembra mengatakan pentingnya sosialisasi dan pelatihan bagi para pengelola koperasi, baik koperasi konvensional hingga koperasi desa merah putih, sehingga mampu memiliki manajemen yang baik.
11: Di Kabupaten Biak Numfor dari catatan yang atau data yang kami terima, ini tercatat hampir kurang lebih 520 koperasi yang saat ini terbentuk di Kabupaten Biak Numfor, dan memang kita akui tidak maksimal seluruhnya beroperasi dengan baik. Kita berharap dengan sosialisasi yang hari ini dilakukan oleh teman-teman secara teknis oleh Dinas Koperasi, ini memberikan sebuah pendampingan kepada para pengelola koperasi untuk bagaimana mereka bisa mengelola atau manajemen ini bisa berjalan dengan baik ke depan. Seperti yang kita ketahui, salah satu program strategis nasional adalah pembentukan koperasi Desa Merah Putih yang menyebar di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita berharap dari sosialisasi yang ada ini bisa memberikan pemahaman-pemahaman terus kepada para pengelola koperasi untuk bisa bagaimana menjalankan jalannya operasional dari koperasi yang sudah terbentuk.
10: Bupati juga dengan tegas meminta instansi teknis dan seluruh pengelola koperasi agar membangun komunikasi sehingga dari sisi operasional dapat berjalan dengan baik. Pemda akan memberikan reward bagi setiap koperasi yang mampu mengelola dengan baik dan berprestasi.
11: Membangun komunikasi, dialog antara para pengelola koperasi ini dengan kami pemerintah daerah, sehingga ada evaluasi yang bisa kita lakukan. Dan kita mengakui dari data yang selama ini sebenarnya ada pelaporan yang secara intens diberikan kepada kita pemerintah daerah. Tapi dari catatan yang ada, bahwa laporan itu terakhir dilakukan sampai di 2015. Sedangkan 2015 sampai kurang lebih 11 tahun pelaporan itu tidak lagi dilakukan. Sehingga kita berharap momen ini, sosialisasi ini dilakukan. Setelah itu antara pemerintah daerah dengan seluruh pengelola koperasi ini ada komunikasi intens yang dilakukan. Sehingga apakah dari sisi pelaporan itu terus bisa diberikan sehingga kita pemerintah daerah ini bisa ikut memantau, mengevaluasi kerja-kerja dari koperasi yang sedang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor. Tetapi tidak saja di situ, kami juga berharap ada komunikasi yang dibangun sehingga ke depan kita pun juga pemerintah daerah akan memberikan reward-reward kepada koperasi yang memang betul-betul dari sisi operasional ini berjalan dengan baik dan mempunyai atau memiliki prestasi. Ya, sehingga ini ya patut untuk kita juga memberikan apresiasi sehingga menjadi motivasi bagi mereka untuk bisa menjalankan operasinya dengan baik. Kalau punishment ini akan kita lihat, kalau ini tidak berjalan dengan baik ya mungkin menyangkut izin dan lain-lain, itu kita tinjau kembali. Karena jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan, dan itu bukan rahasia, cukup banyak fakta ya mengarah ke sana.
10: Sementara PLH Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor Lazarus Buseren mengatakan melalui pelatihan dan sosialisasi bagi pengelola dan bendahara koperasi diharapkan memiliki kemampuan akuntansi sehingga setiap laporan dapat dilakukan dengan baik.
12: Kami harus membutuhkan bendahara-bendahara khususnya yang ada di koperasi-koperasi itu supaya dalam pelaporannya supaya bisa berjalan itu dengan baik. Tapi memang sudah ada yang sudah paham, tapi dengan kegiatan ini juga tentu tambah ilmu juga untuk ke depan itu dia sudah berjalan dengan baik. Peserta ada 150 dan materi ini narasumberin dari pajak. Yang bagi kami tetap akan evaluasi untuk tahun depan itu tetap harus kami ada peningkatan lagi ke depan lagi.
10: Selaku Ketua Panitia Kegiatan Ori Dekrum Bewas menyebut sosialisasi dan pelatihan akuntansi yang digelar selama 2 hari bertujuan untuk meningkatkan SDM pengelola koperasi. Ditargetkan pelaporan melalui aplikasi ODS Mandiri atau online data sistem mandiri dari setiap pengelola koperasi mulai dilakukan di tahun ini secara bertahap.
13: Tujuan kami adalah untuk peningkatan SDM pengelola koperasi itu sendiri. Kurang lebih 11 tahun kita tidak melapor itu sebenarnya secara administrasi fisik sudah dilaporkan dari pada pengurus koperasi ke dinas koperasi. Memang kendala utama di proses pelaporan ada di aplikasi ODS Mandiri. Jadi aplikasi ODS Mandiri ini dia memberikan ruang yang besar ke teman-teman pengelola koperasi untuk mereka sendiri langsung melaporkan. Itu yang tujuan pelatihan ini untuk kita bagaimana memahami
14: aman ya?
13: Ya, kurang lebih sisa berapa bulan yang ada ini kita kalau dapat setengah dari 11 tahun itu kita harus lapor. Dalam artian penginputan di aplikasi. Memang teman-teman pejabat yang lama sudah melakukan tugas untuk proses pelaporan secara administrasi terkait fisik tadi, itu sudah berjalan. Cuma kendala kita di biak 11 tahun ini karena aplikasi tadi. Ini ada dua aplikasi, aplikasi kita kelola, itu ODS Existing itu dia ada di kita, di dinas. Kalau yang aplikasi baru, ODS Mandiri. Dua-dua aplikasi nasional yang langsung dilaporkan ke Kementerian.
10: Peserta sosialisasi dan pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi simpan pinjam diikuti 150 peserta terdiri dari 75 pengelola koperasi konvensional dan 75 koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Biak Numfor.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih bersama warga melakukan kerja bakti massal membersihkan destinasi wisata Kampung Ketuapi. Selengkapnya bersama Salo Ayomi dari RRI Serui.
15: Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Jayapura, warga Kampung Ketuapi, menggelar kerja bakti massal pembersihan destinasi wisata. Evelyn Agustina Marani, dosen pembimbing lapangan, menuturkan bakti massal yang dilaksanakan dengan sasaran pembersihan destinasi wisata, pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera dan lampu jalan dengan melibatkan warga.
16: Program kerja yang mereka sudah lakukan, yang pertama mereka sosialisasi yang sudah pertama mereka lakukan baik di SD dan sosialisasi untuk pengenalan kampus Universitas Cendrawasih di SMA dan sosialisasi tentang bagaimana anak-anak SMP mengenal hukum dan juga ini program kerja fisik yang sudah mereka lakukan. Yang pertama sudah pemasangan bendera atau umbul-umbul di Kampung Ketuapi dan juga ada apa nama RT/RW dan juga ini sekarang pada saat ini mereka lagi pemasangan lampu jalan sebagai penerangan di Kampung Ketuapi. Akan kami sebagai DPL dan juga para mahasiswa KKN mungkin kedepannya apa yang kami taruh ini sebagai kenangan dan juga bisa menjadi warisan atau menjadi aset untuk para kampung dan juga masyarakat di Kampung Ketuapi.
15: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Ketuapi, Derek Payai, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa yang membantu pemerintah kampung dan masyarakat membersihkan tempat wisata, memasang umbul-umbul, dan lampu jalan.
17: Untuk itu, perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka 17 Agustus, mereka padukan hari HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia, itu mereka ada padukan program dengan apa melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengecatan pagar-pagar jalan, penanaman umbul-umbul, dan pemasangan bendera, pemasangan lampu-lampu jalan, dan pembersihan kampung. Dan sebagai pemerintah kampung, kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mahasiswa KKN Uncen.
15: Kerja bakti massal mendapat respon positif warga. Loisa warga mengatakan, mahasiswa membantu warga membersihkan tempat wisata dan memasang lampu jalan.
18: Ini masyarakat Kampung Ketuapi mengucapkan terima kasih bahwa mahasiswa KKN datang mengadakan kegiatan pasang umbul-umbul dan masih ada buat lampu jalan, pembersihan jalan-jalan.
15: Kerja bakti massal yang dilaksanakan diharapkan mendorong warga untuk tetap menjaga kebersihan areal tempat wisata. Salo Ayomi melaporkan.
2: Kembali ke Serui, pedagang mulai menjual berbagai aksesoris merah putih menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Tabina Rumpaidus dari RRI Serui melaporkan.
19: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, pedagang di Kabupaten Waropen mulai menjual berbagai aksesoris bernuansa merah putih. Beragam umbul-umbul, bendera merah putih, gapura mini hingga hiasan kemerdekaan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menyemarakan perayaan nasional di berbagai lingkungan. Imam, salah seorang pedagang aksesoris HUT RI, mengatakan penjualan perlengkapan kemerdekaan mulai meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Dikatakan berbagai jenis aksesoris disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, instansi pemerintah, sekolah, maupun kampung yang mulai memasang bendera dan umbul-umbul sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan serta menumbuhkan semangat nasionalisme.
14: Kebetulan ini setahun ini itu sesuai dengan anjuran Bapak Bupati Waropen itu harus dimeriahkan lebih meriah dapat untuk setahun itu ya. Saya sediakan tuh pernak-pernik jelang Agustus itu sangat komplit saya. Berbagai ukuran, berbagai corak dan motif, juga harga dengan variasi harga.
19: Pada kesempatan yang sama, Imam menambahkan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia disambut antusias pemerintah dan masyarakat Kabupaten Waropen. Sejumlah organisasi perangkat daerah dan pemerintah kampung mulai mempercantik lingkungan dengan memasang atribut merah putih di sepanjang jalan dan kawasan perkantoran. Suasana tersebut menjadi simbol kebersamaan sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam menyambut hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.
14: Umbul, background, bandir juga ada, terus aksesoris motor mobil, kebutuhan background kantor, juga apa ya, itu kebutuhan juga buat di dinas pendidikan juga saya siapkan dengan pernak-perniknya itu di bawah sana kakak, mau beli barang-barang.
20: Bendera-bendera juga ya?
14: Yo, bendera termasuk merah putih itu dengan berbagai ukuran.
19: Ia juga mengatakan meningkatnya permintaan perlengkapan kemerdekaan memberikan dampak positif bagi para pedagang musiman yang berharap penjualan terus meningkat hingga puncak peringatan 17 Agustus. Pemerintah bersama masyarakat juga diharapkan terus menjaga semangat gotong royong dan persatuan sehingga perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waropen berlangsung meriah, aman, serta semakin memperkokoh rasa cinta tanah air. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sakorwil 1 Papua, Sabtu 8 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rahmadani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal,

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, waktu juga yang membatasi kita dan saya Agustin Subagili yang bertugas di kesempatan malam hari ini. Undur pamit dari pendengar Anda. Selamat malam, selamat menikmati kebersamaan bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama rekan-rekan saya yang bertugas tentunya di malam yang tak berbintang ini. Sampai jumpa dan see you next time. Bye-bye.

0: Ayo tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita untuk anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan ketarik, Mbak. Kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya proses kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Wi cantik gak sih?

0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: 26 di Taipei, dan tur ini akan berlanjut ke Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan kemudian ditutup di Jakarta. Itu dia info Pro 2 kali ini.

0: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
3: Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya?
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
3: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
2: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik. Untuk semua, alhamdulillah semua aman.
3: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal.

0: ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
1: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindah, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.

0: pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
1: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
0: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,46% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
2: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2020 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
3: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
2: Iya.
3: Nah, ini ada yang menarik.
2: Apa tuh?
3: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi, Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
2: Yeah.
3: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
2: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depannya, tahun depan Pak Hariko?
3: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhaj melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat dan kepada seluruh petugas haji.
2: Iya.
3: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
2: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini, Pak Hariko?
3: Ya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan

0: Budi, kok usap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kok hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: beredar telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti-hoax.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lagu-lagu etnik akan kita nikmati bersama pendengar di malam hari ini dari program Soto RR Iwamina. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda. Selamat menikmati lagu-lagu etnik yang kami pilihkan untuk menemani ruang dengar Anda. Selamat malam. Selamat menikmati hari-hari Anda untuk hari ini. Dan kita selalu berdoa, kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
3: Aku mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan jauh.

jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Masih dengan lagu-lagu etnik pendengar yang akan kita nikmati bersama di malam hari ini ya. Terlebih khusus untuk kalian yang mendengarkan program Masato RRI Wamena dengan FM 97,1 MHz. Terlebih khusus yang mendengarkan melalui RRI Digital, program Masato RRI Wamena. Selamat malam untuk Kakak Talita. Selamat malam Kak Talita. Sehat selalu, Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan lindungi juga. Tidak lupa juga ya, salam untuk Kakak Bagus dan juga keluarga terkasih yang ada di sana. Dan berharap bisa bertemu bersama keluarga bahagia di sana. Asik. Langsung saja nih untuk menemani Anda, untuk menemani suasana malam Anda dari program Masato RRI Wamena. Masih dengan lagu etnik dari Ambon, Wishmaker, dengan judul Malam yang akan kita dengarkan bersama. Terlebih khusus juga ini untuk Kakak Talita, walaupun belum ngerti tapi belajar ya dengan lagu-lagu dari Timur. Pasti suka dan pasti maknanya mendalam sekali setiap lagu-lagu dari Timur. Selamat menikmati lagunya yang sudah kami hadirkan untuk Anda yang mendengarkan program Masato dengan FM 97,1 MHz.
1: Wizard Bass.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Masih dengan lagu-lagu etnik untuk Anda pendengar yang mendengarkan program Mas Halo RRI Wamena di malam hari ini ya. Kita akan menikmati kembali lagu-lagu etnik yang kami pilihkan dari program Mas Halo RRI Wamena untuk mendengarnya. Untuk menemani Anda kali ini dari Black Melanesia, entah nanti yang akan kita dengarkan bersama. Tapi kita dengarkan dulu ya, ada berbagai pesan yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Tidak lupa juga nih, untuk yang mendengarkan program Mas Halo RRI Wamena untuk Ustazah Mita melalui RRI Digital, selamat malam. Selamat menikmati hari-harinya untuk malam ini. Dan selalu memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Oke, kita nikmati dulu pesan berikut.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Yayun Wan Beso, tembang pamungkas yang kita nikmati bersama mendengar di malam hari ini dari program 1 RRI Wamedan. Sekaligus saya nanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kamu ucapkan selamat malam, sampai jumpa. Program 1 RRI Wamena, sekaligus pamit undur diri juga dari ruang dengar Anda.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persadaran Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka beralas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamen untuk hari ini pendengar, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit. Dan sesaat lagi RRI Wamen akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

97,1 Pro 1 RRI Wamena, selamat pagi untuk Anda. Dan pagi hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lintas berita Papua Pegunungan sepekan untuk hari ini Minggu 9 Agustus 2026.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan Sepekan. Sari Berita, 347 CPNS dan P3K ikuti pelatihan prajabatan, Bupati Nduga dorong integritas dan profesionalisme. Percepat pembangunan Dinas PUPR Papua Pegunungan hadirkan rumah layak di Jayawijaya. Pemprov Papua Pegunungan telah rampungkan sebanyak 141 paket jalan padat karya di Kota Wamena tahun anggaran 2025. Bersama saya, Selma Taneskona, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan Sepekan, edisi Minggu 9 Agustus 2026 selengkapnya. CPNS dan P3K ikuti pelatihan.

0: dan prajabatan. Bupati Nduga dorong integritas dan profesionalisme. Laporan selengkapnya disampaikan Epifania Reaan.
1: Bupati Nduga USBN membuka secara resmi pelatihan prajabatan CPNS XK2 golongan 2 dan 3 serta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Nduga tahun 2026 di Gedung Kagayem Kenyam pagi kemarin. Sebelum pembukaan kegiatan, Bupati USBN memimpin apel pagi bersama seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nduga. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, loyalitas, dan tanggung jawab ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelatihan diikuti sebanyak 347 peserta terdiri dari 297 CPNS XK2 yang dibagi dalam 8 angkatan dan 50 P3K yang terbagi dalam 2 angkatan. Menurut Bupati, para peserta merupakan energi baru yang akan memperkuat birokrasi pemerintah Kabupaten Nduga dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Bupati Nduga menegaskan pelatihan ini menjadi gerbang awal untuk membentuk aparatur yang siap melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, memiliki integritas, disiplin, dan profesionalisme. Ia juga mengingatkan peserta untuk menjadi perekat persatuan, bekerja dengan dedikasi demi kesejahteraan masyarakat, serta menjaga pemerintah yang bersih dengan menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembukaan pelatihan ditandai dengan pengalungan tanda peserta kepada perwakilan CPNS dan P3K sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan yang akan berlangsung hingga 11 Agustus 2026. Selama pelatihan, peserta akan menerima materi penguatan nilai dasar ASN, pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, etika pemerintahan, serta peningkatan kompetensi guna mencetak aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya bersama tim penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya menggelar kunjungan kasih di Distrik Pisugi. Laporan selengkapnya akan disampaikan Supriyadin.

0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jayawijaya bersama tim penggerak TP PKK Kabupaten Jayawijaya menggelar kunjungan kasih di Distrik Pisugi Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian terhadap kebersamaan dan kesehatan para pekerja kebersihan sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di daerah itu. Kegiatan yang dimulai sejak pagi itu dirangkai dengan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat THBS, pemeriksaan cek kesehatan gratis CKG serta berbagai lomba bagi anak-anak di Distrik Pisugi. Sejumlah bantuan juga disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan dan semangat gotong royong di wilayah tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Jayawijaya, Dr. Idawati Warumi Murib, SPKJ, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada para pekerja kebersihan yang selama ini memiliki peran penting menjaga kebersihan lingkungan namun rentan terhadap berbagai risiko penyakit. Dalam kunjungan tersebut, Idawati yang juga ketua TP PKK Jayawijaya menyerahkan berbagai bantuan berupa bola kaki, bola voli, alat tulis, alat kerja, sekop, parang, bahan makanan, mesin babat rumput, serta pakaian layak pakai. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Distrik Pisugi bersama para kepala kampung, tokoh masyarakat Pisugi, Kapolsek Homhom, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, KNPI Kabupaten Jayawijaya, Ikatan Perempuan Jayawijaya, Pengurus TP PKK Kabupaten Jayawijaya, Jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya serta tim doa Gerbang Timur. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan sinergi lintas sektor dalam memberikan perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan para pekerja kebersihan serta masyarakat di Distrik Pisugi. RRI Wamena Supriyadin melaporkan.
1: Komisi 2 DPRP Papua Pegunungan tinjau penerapan barcode BM subsidi di Wamena Kabupaten Jayawijaya. Laporan lengkapnya akan disampaikan Afrianti Imarbun.
2: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan melakukan peninjauan pelaksanaan sistem barcode untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi di APMS Anwaruddin Wamena, Kabupaten Jayawijaya siang kemarin. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRP terhadap sektor perdagangan sekaligus mengevaluasi penerapan sistem barcode yang diluncurkan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun lalu. Anggota Komisi 2 DPRP Papua Pegunungan, Festus Aso, kepada RRI mengatakan, peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung sejauh mana implementasi sistem barcode telah berjalan di lapangan. Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi 2 menerima penjelasan dari pengelola APMS Anwaruddin dan juga petugas Samsat mengenai pelaksanaan program barcode sehingga dari hasil pemantauan penerapan sistem tersebut dinilai belum berjalan secara maksimal. Menurut Festus Aso, masih terdapat kendala koordinasi antara pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi dalam pengelolaan sistem barcode. Karena itu, Komisi 2 akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Samsat guna menyamakan mekanisme pelaksanaannya.
3: Sekali ini kami datang untuk mengecek kesiapan dan pelaksanaan eksekusi dari peluncuran barcode yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh Pak Gubernur. Dan hari ini, puji Tuhan, Alhamdulillah kami diterima oleh pimpinan APMS Anwaruddin untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan barcode itu. Dan juga tadi sudah sama-sama dijelaskan oleh Samsat sebagai eksekutor pelaksana barcode. Dan ternyata kami temui bahwa sejauh ini pelaksanaan itu belum maksimal berjalan karena masih ada urusan kait-mengkait antara kabupaten dan provinsi. Ini yang perlu mungkin kita dalam agenda-agenda rapat selanjutnya kami akan lakukan. Manisa bisa berlaku, kenapa di Papua Pegunungan tidak bisa? Wamena ibu kota provinsi, saya pikir sudah waktunya kami lakukan apa yang sudah diluncurkan oleh Pak Gubernur. Itu sudah waktunya untuk kita terapkan dalam waktu yang tidak lama. Ini kami sangat setuju. Apresiasi terhadap pelaksanaan barcode karena ini juga akan memecah antrian panjang. Juga distribusi BBM subsidi itu betul-betul disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan subsidi BBM ini.
2: Ia menilai penerapan barcode perlu segera dioptimalkan agar penyaluran BBM subsidi lebih tertib, tepat sasaran, serta dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada regulasi nasional, termasuk apabila menggunakan sistem My Pertamina. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRP Papua Pegunungan, Danton Giban, mengatakan hasil kunjungan lapangan akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRP untuk menentukan langkah tindak lanjut.
3: Kita baru ketemu tadi masalah baru, ini antara provinsi dengan kabupaten ini mereka belum duduk baik satu meja. Dalam hal ini kan selama kabupaten itu berlakukan dalam sistem kupon, sedangkan kemarin baru saya meluncurkan oleh Pak Gubernur, itu barcode. Barcode itu berlaku sistem ini seluruh Indonesia. Dan kami Provinsi Papua Pegunungan ini yang belum terapkan itu. Ternyata kami Komisi 2 setelah telusuri hari ini, kita ketemu masalah di lapangan. Maka kami akan jadwalkan lagi. Kami sudah tekan juga pada Samsat dengan Dinas Perindakop Nager Kabupaten duduk bersama-sama untuk cari jalan keluar. Nah, dan sistem kupon itu dulu. Sekarang sudah berubah menjadi barcode. Barcode sangat menolong sekali karena ini tingkat nasional. Dan ini tertibkan kota ini supaya yang punya barcode yang layak isi BBM, yang tidak punya kan banyak. Tujuan kita adalah, tujuan pemerintah jelas, yaitu kita kejar PAD, tingkatkan PAD untuk daerah.
2: DPRP Papua Pegunungan berkomitmen mendorong penyelesaian berbagai kendala agar sistem barcode pembelian BBM subsidi dapat segera diterapkan secara maksimal di Papua Pegunungan.
4: RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Setelah 1 tahun 3 bulan definitif kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur John Tabo dan Ones Pahabol terus berupaya untuk mendorong perubahan dan pembangunan pada berbagai sektor setelah keduanya resmi dilantik pada 17 April 2025 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Roni Hisage.
5: Upaya perubahan dan pembangunan itu diantaranya pembangunan belasan unit rumah tipe 45 di Kabupaten Jayawijaya, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Melalui anggaran tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Provinsi Papua Pegunungan telah merampungkan 15 unit rumah tipe 45 di Kabupaten Jayawijaya. Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan melalui Kabid Perumahan Abini Kogoya SE mengatakan pembangunan 15 paket rumah tipe 45 tersebut diutamakan di Kabupaten Jayawijaya sebagai ibu kota provinsi. 3 unit diantaranya dibangun di Gunung Susu atau di sekitar lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan dan beberapa distrik lainnya di Kabupaten Jayawijaya. Dikatakan pembangunan dilakukan menggunakan tahun anggaran 2025, sementara untuk pembangunan serupa pada 7 kabupaten lainnya di Papua Pegunungan. Abini Kogoya mengatakan pihaknya akan menyesuaikan dengan anggaran dan program tahunan yang telah diajukan oleh PUPR Papua Pegunungan.
6: Jadi untuk yang tahun 2025 untuk Kabupaten Jayawijaya kami bangun sebanyak 15 paket. Dan itu terpencar di berbagai lokasi atau titik lokasi. Itu yang kami bangun. Untuk kabupaten lain nanti kita sesuaikan dengan program tahunan yang kita ajukan. Jadi jumlahnya tidak bisa kita tentukan hari ini, tetapi nanti kita sesuaikan dengan program yang kita sudah sampaikan.
5: Pembangunan rumah tipe 45 di wilayah Gunung Susu tersebut disambut apresiasi dari warga setempat sebagai penerima manfaat. Ismail Yigi Balom, salah seorang penerima manfaat, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan atas bantuan rumah layak huni yang telah dibangun oleh Pemprov tersebut.
7: Terima kasih Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur atas pembangunan rumah perumahan. Terima kasih pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
5: Roni Hisage melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Anda juga masih mengikuti Lintas Berita Papua Pegunungan sepekan untuk hari ini. Guru SMP Negeri 3 Megapura Wamena diduga dianiaya. Polres Jayawijaya tempuh mediasi dan proses hukum. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
2: Kepolisian Resor Jayawijaya menangani kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang guru SMP Negeri 3 Megapura Wamena yang terjadi pada pagi kemarin. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur mengenai adanya seorang warga yang diduga dalam pengaruh minuman keras melakukan pengejaran terhadap guru di lingkungan SMP Negeri 3 Megapura. Tim yang dipimpin Kasat Reskrim bersama Kanit Pidum langsung mendatangi lokasi dan memastikan situasi telah aman. Dari hasil penyelidikan awal, diketahui penganiayaan dilakukan oleh pria berinisial AW terhadap guru berinisial MS saat korban sedang memimpin kegiatan baris berbaris siswa. Pelaku diduga mendorong hingga membanting korban ke tanah, kemudian melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengeluhkan rasa sakit pada lutut kiri. Motif sementara diduga dipicu sengketa kepemilikan lahan yang diklaim pelaku berada di dalam area sekolah. Polres Jayawijaya kemudian memfasilitasi mediasi yang dihadiri Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, pihak sekolah, PGRI, pemerintah distrik, komite sekolah, serta korban. Kepala Dinas Pendidikan Jayawijaya Kaleb Aso menegaskan lahan SMP Negeri 3 Megapura merupakan aset pemerintah yang telah memiliki sertifikat resmi. Sehingga ia meminta setiap persoalan terkait aset sekolah disampaikan kepada pemerintah, bukan kepada para guru yang sedang menjalankan tugas mengajar. Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Jayawijaya Yeri Wuka meminta pelaku dihadirkan dan persoalan diselesaikan sesuai ketentuan hukum agar tidak terulang kembali. Kasat Reskrim Ibtu Marcelino Harumambi mengatakan kepolisian menawarkan penyelesaian melalui proses penyidikan reskrim maupun pendekatan mediasi oleh Binmas dengan tetap mengedepankan keamanan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Polres Jayawijaya selidiki dugaan pengeroyokan di Jalan SD Percobaan Wamena. Dua orang jalani perawatan medis. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Afrianti Marbun.
2: Polres Jayawijaya terus meningkatkan patroli untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor atau 3C di wilayah Kota Wamena. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH menjelaskan patroli yang dipimpin Kanit Pidum Ibda M. Torib Basori SH pada Rabu petang menyasar sejumlah titik rawan seperti Tugu Salib, Jalan Yosudarso hingga Pasar Sinakma. Selama patroli, situasi Kamtibmas terpantau aman dan kondusif. Namun, saat berada di kawasan Pasar Sinakma, tim menerima laporan dugaan pengeroyokan di Jalan SD Percobaan dan langsung menuju lokasi kejadian. Ia menjelaskan korban berinisial AH mengaku menjadi sasaran pengeroyokan setelah memindahkan sebuah ban yang berada di tengah jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan. Saat itu, sekelompok warga meneriakinya sebagai pencuri dan kemudian melakukan penganiayaan. AH mengalami luka lecet pada kedua tangan, dahi sebelah kiri, serta ibu jari kaki kiri. Di RSUD Wamena, lanjut Kasat Reskrim, polisi juga menemukan seorang korban lain berinisial JK yang mengaku sempat memukul AH karena menduga korban sebagai pelaku pencurian. Setelah itu JK mengaku diserang oleh beberapa orang, termasuk AH, sehingga mengalami luka robek di bagian belakang kepala dan luka lecet di dahi. Usai mendapatkan perawatan medis, kedua pihak dibawa ke Polres Jayawijaya untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Polisi juga telah melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga menjadi tempat tinggal para pelaku awal pengeroyokan. Namun, hingga kini, identitas maupun keberadaan para terduga pelaku masih dalam penyelidikan. Kasat Reskrim Ibtu Marcelino juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan segera menyerahkan penanganan dugaan tindak pidana kepada aparat kepolisian agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah rampungkan sebanyak 141 paket jalan padat karya di Kota Wamena tahun anggaran 2025. Semua pekerjaan itu dilakukan oleh kontraktor OAP. Laporan selengkapnya disampaikan Roni Hisage.
5: Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Onis Pahabol tentang pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah membangun 141 ruas jalan padat karya di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tahun anggaran 2025. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Papua Pegunungan, Wermus Wenda ST mengatakan, pembangunan jalan padat karya dimaksud lebih difokuskan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan untuk bersama-sama merubah wajah Kota Wamena sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan. Ia mengatakan, pembangunan ratusan jalan padat karya tersebut dilakukan dengan dana tambahan infrastruktur atau DTI Otsus Papua tahun anggaran 2025. Seluruh pekerjaan tersebut dilakukan oleh para kontraktor lokal orang asli Papua. Kabid Bina Marga PUPR Wernus Wenda menyampaikan keterangan itu saat meninjau salah satu ruas jalan padat karya yang telah dibangun di Kompleks Musaima, Distrik Hubikiak, Wamena.
8: Salah satunya kami bangun jalan ada ini padat karya. Kami bangun di dalam Kota Wamena, merubah Kota Wamena, artinya wajah Kota Wamena ini, artinya kota provinsi. Kami gunakan dana DTI Otsus, melibatkan anak-anak daerah. Kemarin kami kerjakan, melibatkan anak daerah itu 141 sekian anak daerah yang kerja ini. Ini salah satunya, pada karya tahun 2025. Jadi saya pertegas lagi kembali, orang-orang oknum-oknum yang di luar sana, yang berkuar-kuar terkait pembangunan tidak membangun apa segala macam, mari turun datang. Kita lihat sama-sama, ini buktinya, salah satunya ada di Kota Wamena.
5: Sementara itu, warga Musaima, Yopi Karoba mengakui, bertahun-tahun warga setempat terkendala akses jalan akibat lumpur saat musim hujan, namun kendala itu telah dijawab oleh Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas PUPR Bina Marga. Dengan demikian, Yopi Karoba menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua Pegunungan, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur John Tabo dan Ones Pahabol.
9: Sebelumnya kan perjalanan ini becek, tidak bisa lewat, tapi jadi kami menyampaikan terima kasih. Jalan ini becek, tapi sudah pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Gubernur, melalui Dinas PUPR sudah membantu kami untuk beberapa titik ini. Kami menyampaikan terima kasih atas nama lebih khususnya masyarakat Kabupaten Mamera Butengah yang ada di Kota Wamena sini. Yang ujung di sana itu belum cor, jadi mungkin ke depan bisa lihat, itu yang kami menyampaikan terima kasih.
5: Saudara, ukuran jalan padat karya yang dibangun di Musaima tersebut sepanjang 800 meter. Kepala Bidang Bina Marga Wernus Wenda menambahkan, tahun 2026 ini pembangunan serupa masih akan dilakukan di beberapa kabupaten sebab gubernur dan wakil gubernur memiliki komitmen yang kuat untuk terus melakukan perubahan dan pembangunan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
1: Kolaborasi pendidikan formal dan adat anak pedalaman Jayawijaya kini punya harapan baru. Selengkapnya laporan disampaikan Epifania Rian.
10: Akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pedalaman Kabupaten Jayawijaya kini semakin terbuka. SD YPPK Santo Don Bosco Pugima resmi membuka ruang kelas sekolah jarak jauh di distrik Itlai Hisage. Program ini menjadi istimewa karena menggabungkan pendidikan formal dengan sekolah adat untuk menjaga hak belajar sekaligus melestarikan budaya lokal. Proses pemberkatan ruang kelas dipimpin Kepala Sekretariat Eksekutif Keuskupan Jayapura, Pastor Januarius Dou, didampingi Pastor Paroki Pugima. Direktur Eksekutif YPPK Franciscus Assisi Kabupaten Jayawijaya, Edison Maria Wantik mengatakan pembukaan kelas jarak jauh ini dilatar belakangi masih banyaknya anak usia sekolah di kampung Yogonima dan sekitarnya yang belum memperoleh akses pendidikan formal. Pada tahun ajaran 2026-2027, kegiatan belajar dimulai dengan 3 rombongan belajar yang memprioritaskan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Untuk mendukung proses pembelajaran, YPPK berencana menambah 2 hingga 3 tenaga pengajar dengan sistem penugasan bergilir dari sekolah induk ke Pugima. YPPK juga berharap pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Pendidikan dapat memberikan dukungan agar anak-anak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMP dan SMA. Sementara itu, Kepala Distrik Itlai Hisage, Marius Hisage, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pendidikan formal dan sekolah adat. Ia menjelaskan bangunan sekolah dibangun secara swadaya oleh masyarakat menggunakan material lokal dan berharap pemerintah daerah dapat membantu menyediakan fasilitas serta tenaga pendidik tetap. Perwakilan masyarakat Soleman Itlay menambahkan, pada tahap awal proses belajar akan didukung tenaga pengajar lokal secara sukarela sambil menunggu dukungan operasional melalui dana BOS. Selain itu, sekolah adat akan menyusun materi muatan lokal yang diintegrasikan dalam kurikulum sehingga anak-anak dapat memperoleh pendidikan modern tanpa meninggalkan identitas budaya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP Provinsi Papua Pegunungan, Agus Nekilik Hubi menegaskan laporan anggota MRP Pokja Agama Ismail Aso di KPK Jakarta tidak mewakili lembaga MRP Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan Roni Hisage.
11: Beliau lakukan tadi pimpin demo ke KPK. Menurut saya sebagai ketua MRP, saya nyatakan itu tidak sah.
5: Ketua Majelis Rakyat Papua MRP Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi mengatakan MRP secara lembaga tidak pernah memberikan mandat kepada Ismail Aso untuk berorasi atas nama masyarakat Papua Pegunungan di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MRP Papua Pegunungan Agus Hubi kemarin sebagai respon atas aksi demo yang dipimpin Ismail Aso di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta Jumat siang kemarin. Dalam aksi itu, Ismail mengadukan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi APBD tahun anggaran 2025 dan 2026. Ketua MRP Agus Hubi mengatakan, MRP secara lembaga tidak pernah mendelegasikan mandat kepada Ismail Aso untuk melakukan pengaduan ke KPK terkait kinerja keuangan Pemprov Papua Pegunungan.
11: Saya klarifikasi, saudara Ismail Aso adalah anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan. Beliau lakukan tadi pimpin demo ke KPK, menurut saya sebagai ketua MRP, saya nyatakan itu tidak sah, karena kami belum mengeluarkan izin untuk beliau lakukan demo KPK. Oleh karena itu, saya atas nama Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan dengan kode etik atau tata tip MRP, saudara benar-benar melanggar. Dan juga saudara Ketua KPK Republik Indonesia tidak perlu menangkapi. Dan juga kalau ingin menangkapi, diutus oleh anggota KPK RI ke Papua Pegunungan. Dan kita duduk bersama dan kami akan berbicara.
5: Oleh karena itu, kepada KPK, Ketua MRP Agus Hubi meminta agar tidak menanggapi sepihak pernyataan dan laporan anggota MRP Ismail Aso. Jika KPK hendak merespon Ismail, Agus Hubi meminta untuk datang ke Papua Pegunungan dan menemukan fakta sesungguhnya. Selain itu, Ketua MRP juga meminta masyarakat di Papua Pegunungan tidak terhasut atas tindakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota MRP Papua Pegunungan di KPK.
11: Saya atas nama ketua menghimbau untuk Kabupaten Jaya dan juga 8 Kabupaten Pegunungan dan saudara-saudara tidak perlu menangkapi apa yang saudara Ismail Aso lakukan di demo di KPK tanggal 16 Juli kemarin. Kami sudah tanda tangan di Provinsi Induk, seluruh MRP 6 Provinsi, seluruh DPRP 6 Provinsi, seluruh BP3 OKP seluruh 6 Provinsi. Kita sudah tanda tangan MU dengan KPK, saya diizinkan untuk KPK, tolong kirim ke anggota KPK RI ke Provinsi Papua Pegunungan dan duduklah kita periksa bersama-sama.
5: Selain itu, Ketua MRP juga mengatakan Ismail Aso adalah anggota MRP Papua Pegunungan aktif pada Pokja Agama, namun sudah 2 tahun 5 bulan yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas di Papua Pegunungan. Untuk itu, ia meminta yang bersangkutan kembali ke Papua Pegunungan dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Roni Hisage, RRI Wamena.

Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan sepekan edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanaskona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Hari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: ketawa nih. Kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Mendengar di manapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro 3 Jakarta.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026. Saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai Qanun Asasi Nahdlatul Ulama atau NU bukan sekedar dokumen historis, tetapi menjadi landasan penting dan menjaga persatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI. Hal itu disampaikan Muzani dalam Halaqoh Kebangsaan dan Qanun Asasi NU di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2026. Muzani mengatakan, Qanun Asasi penting dibahas karena NU memiliki sejarah panjang dalam merespon berbagai persoalan kebangsaan. Kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan atau IOAI 2026 di Astana, Kazakhstan 2 hingga 8 Agustus 2026. 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini. Karena menurutnya, keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Informasi dari dunia olahraga, Aldila Suciadi dan Erin Rutledge membuat kejutan di turnamen tenis WTA 1000 Canadian Open 2026. Pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026,

0: Christina Mladenovic yang berpasangan dengan Go Hanyu, Aldila dan Ruliva menang dalam pertandingan berdurasi 2 jam 3 menit di Toronto Sabtu 8 Agustus 2026. Berdasarkan catatan WTA, mereka mengatasi pasangan Prancis dan Tiongkok tersebut dengan skor 6-3, 6-7, 10-5. Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam wakil presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam wakil presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ziarah tersebut juga dihadiri keluarga Bung Hatta diantaranya Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Ia menegaskan Bung Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjalanan bangsa yang tidak hanya berperan sebagai proklamator, tetapi juga meletakkan fondasi perekonomian nasional melalui gagasan ekonomi berasas kekeluargaan, yakni melahirkan koperasi.
2: Itu sebabnya pimpinan MPR menganggap penting untuk berziarah ke makam sang proklamator. Kami sudah berziarah ke makam Bung Karno, dan hari ini kami berziarah ke makam Bung Hatta. Kami meyakini bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua proklamator yang sejak awal menginspirasi seluruh perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah orang yang sangat konsen terhadap pola pemikiran sistem perekonomian nasional.
1: Sementara putri dari Muhammad Hatta, yaitu Mutia Hatta, mengapresiasi kunjungan pimpinan MPR. Ia menyebut momen tersebut menjadi penghormatan yang sangat berarti bagi keluarga Bung Hatta.
3: Dan ini sungguh sangat mengesankan bagi kami. Kalau Bung Hatta memang sebagai Bapak Koperasi, Bapak Perumahan Rakyat, pernah juga menjadi Ketua Umum PMI yang pertama 16 September 1945.
1: MPR RI berkomitmen menjadikan ziarah ke makam para pahlawan sebagai tradisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, agar nantinya nilai perjuangan, semangat kebangsaan, dan pemikiran para pendiri bangsa terus diwariskan kepada generasi penerus. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol.

0: Pembiayaan berbasis teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
1: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.

0: pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
1: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
0: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi melalui Pamor Borneo 2026 untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, investasi, UMKM, dan digitalisasi daerah. Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
3: Hitung 3, 2, 1, silakan yang dipancarkan.
4: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin. Mengangkat tema Unlocking Kalimantan Value Added Growth Potential for Economic Prosperity, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan nilai tambah produk daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan Pamor Borneo 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kalimantan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
5: Tahun ini, Pamor Borneo 2026 mempertegas kontribusinya terhadap perekonomian daerah dengan fokus pada 3 pilar. 3 pilar ini kami percaya merupakan inti dari pendorong ekonomi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pilar investasi, yang kedua adalah pilar perdagangan, dan yang ketiga adalah pilar akseptasi digital.
4: Pamor Borneo 2026 menjadi wadah nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendukung Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengatakan Pamor Borneo 2026 menjadi kesempatan untuk mengundang investor agar tidak hanya melihat peluang pada sektor hulu, tetapi turut menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem industri hilir yang terintegrasi. Menurutnya, selain perdagangan dan investasi, pemerintah juga terus mendorong perluasan akseptasi digital guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
6: Angka sistem ini memberikan pembayaran tidak hanya kemudahan dan transaksi bagi masyarakat, namun juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan transaksi yang kemudahan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendorong pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: PLK berharap kolaborasi yang dibangun melalui Pamor Borneo 2026 dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor, UMKM, dan masyarakat, potensi ekonomi Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkembang dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang berdaya saing. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan oleh aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa 2 warga negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Reporter RRI Denpasar, Zanwar Setiaji melaporkan.
7: barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
4: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPP BC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyeludupan narkotika di Bali.
8: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyeludupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
4: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
9: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua, dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di terminal kedatangan internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto, barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
4: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah, Hasan Basri, mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap legalitas travel umroh dengan melakukan pengecekan langsung data resmi di situs online Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar untuk menghindari korban penipuan. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
10: Kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar teliti dan memastikan legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Hal tersebut dikemukakan oleh Hasan Basri kepada 765 calon jemaah umroh PT Rayhan Al-Yer Tour yang mengikuti pelatihan manasik di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Hasan Basri juga menyebut apabila masyarakat menemukan travel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya.
10: Secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, untuk berhati-hati dalam memilih travel umroh. Karena sampai saat ini masih banyak travel umroh yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sehingga di saat nanti jemaah tertipu, jemaah tidak bisa mengadu ke Kementerian Haji karena memang travel yang memberangkatkan itu tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk kita di Kalimantan Tengah, travel umrah dan haji khusus yang memiliki izin itu sudah kami sebar di media sosial, di web Kementerian Haji dan Umroh.
11: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Pak Yerit Naparin meminta seluruh biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi di Kota Palangkaraya untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para jemaah. Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses keberangkatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. Travel umroh juga diminta memastikan seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah.
12: Tapi keselamatan kan yang paling penting, keselamatan jemaah. jamaah ya, jangan sampai inilah termasuk haji gitu. Jadi tapi untuk sementara belum ada sih yang maksudnya dibatalkan
11: teman. Pemerintah Kota Palangkaraya lanjut Irit Ngaparin akan terus mendorong agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat berlangsung aman, tertib dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan.
13: Menjelang itu multi perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SHSIK CPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area selatan Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan media dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
14: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polres Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035 Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
13: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tawak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur khusus seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
15: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot, ibarat-ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dan koordinasi dengan BNU karena kita hanya sekedar pelayanan.
13: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian pasar ekspor dan pasar malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna

Cita berarti 8, sedangkan cita berarti tujuan atau harapan. Astacita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029.

memberantas korupsi hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Astacita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
2: Jenderal, ini dia komandan musuh.
3: Tangkap dia.
1: Ampun, ampun para pejuang.
2: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
3: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
1: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan, sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
1: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
3: Loh, kok dilepas?
2: Kan kita cinta perdamaian.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7:31 waktu Indonesia Timur ya. Dan kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani, nomor 64 Wamena, Papua. Selamat pagi untuk Anda, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas untuk hari ini. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya penuh semangat. Dan tentunya pendengar, di hari Minggu waktunya kita sedikit bersantai ya. Setelah selama satu minggu mungkin sibuk dengan pekerjaan, urusan rumah, sekolah maupun berbagai aktivitas lainnya. Nah, pagi ini biarkan saya Selma hadir menemani Minggu Anda dengan ada lagu-lagu pilihan dan informasi ringan, ada cerita yang tentunya, dan ada sapaan hangat untuk Anda semua. Dan kami juga mengingatkan untuk Anda ya, yang lagi sementara menjalankan ibadah pagi hari ini di hari Minggu yang suci, dan juga untuk Anda mungkin yang lagi sementara persiapan untuk ibadah, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah di hari Minggu ya. Tuhan Yesus selalu memberkati dimanapun Anda berada. Amin. Ya, dan ini lebih terkhususnya untuk saudaraku umat Kristen ya, tetap semangat untuk hari ini. Dan juga ya, tadi pagi kita sangat bersyukur ya, di mana yang perlu kita syukuri adalah pagi hari sudah diawali dengan hujan ya, meskipun ya mungkin sepertinya di luar sana ya, karena Selma posisinya ada di dalam di dalam ruangan, jadi sudah tidak ada kedengaran lagi ya, walaupun mungkin hujannya sudah mulai reda, tapi ini kita sudah sangat bersyukur ya, akhirnya Wamena sudah diguyur hujan ya, walaupun hujannya hanya sebentar, tapi kita selalu berharap ya, karena mungkin di tahun ini, di tahun 2026 menurut BMKG bahwa memang ini masuk musim kemarau yang cukup panjang, dan dari musim kemarau ini memang sudah banyak masyarakat yang sudah merasakan dampak, yaitu adalah kekeringan air ya. Nah, bagaimana di tempat Anda, apakah air Anda masih aman atau tidak ya, kita berharap dan kita berdoa semoga Wamena dan mungkin di beberapa daerah yang memasuki musim kemarau bisa hujan ya. Kita berdoa aja semoga cuaca selalu mendukung segala aktivitas kita. Dan buat yang pagi ini sedang duduk santai sambil menikmati kopi atau teh, yang sedang memasak untuk keluarga, yang sedang membersihkan rumah mungkin ya, atau bahkan yang sudah berada di luar rumah menjalankan aktivitas, ya terima kasih sudah selalu setia mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena. Dan kami mengucapkan kembali selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini.

0: So simple. So simple.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Bersuah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.